0: Oigo, oigo, oigo, oigo. Kuti,
1: wa mene baba. Desa Pascal. Desa Pascal.